0: Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. April, MNC TV rumahnya dangdut channel 29 ada road show. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, aku pilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI channel 28, MNC TV channel 29, GTV channel 30, iNews channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai.

0: banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar medek ku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
0: Jadi, apa lagi kita tunggu? Ayo nih ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Riasa Loka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton Demi Panggung Rezeki.
1: Mulai April di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak.

0: persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ya, pastikan Anda tetap bersama kami dan terima kasih Anda masih setia dengan 106.6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda semuanya? Senang sekali kita bisa bersama meskipun telat dan sekarang sudah pukul 11:18 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk berbagi salam melalui layanan telepon di 08114131066. Bersama saya Uji Radiman, untuk Anda sudah saya buka sekarang layanan teleponnya 08114131066. Bisa juga menelpon melalui WA di nomor yang sama. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Jaeda, silakan. Ya, lagu apa Bunda?
1: Senyum dan hatimu bertawar.
0: Senyum dan hatimu. Oke, untuk siapa lagunya?
1: Lama ke manuk budir.
0: Iya, Bunda. Iya, Bunda.
1: Sementara menyanyi langsung.
0: Iya, lagunya untuk siapa ini?
1: Bapak Marian Sudirman.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, enggak pernah masuk dia, berarti lagi mungkin. Tidak, Bunda.
1: Ya, Bapak Tiung, bila dia sedang sakit, mudah-mudahan
0: cepat sembuh.
1: Menyembuhkan penyakitnya. Antu diduri, jaya disumpit, amaya
0: disumpit.
1: Anak dan yang masih bertugas di polis. Semoga selalu.
0: Iya.
1: Adik bro di Pengaparan, Ira di Majene bersama Nadia dan Liza, Ahmad di Jerman, Abi Nuri, Bilal Fatnat, Ruben di Wajo, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaye,
0: Adi di Baru Gaye.
1: Gibran dan Ajo di Polman, Nasrin, ya mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati, selamat kembali bertugas. Buat Ujir, nama bertugas. Ujir, saya mau tanya, malam lagi bertugas di rumah ini.
0: Kenapa Bunda?
1: Nanti sudah bisa berpisah pulang di rumah kan?
0: Ah tidak, jam 12 lewat saya sudah pulang Bunda. Kenapa?
1: Kalau salat menanti Isa kita berbicara menanti.
0: Rekaman Bunda, itu rekaman.
1: Iya
0: Bunda.
1: Oke. Saya selalu tunggu Asabian. Baru saya salat.
0: Oh iya.
1: Ya, ya.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Selamat
0: ya.
1: Semoga sehat selalu dan berbahagia keluarganya. Terima kasih memudahkan rezekinya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih Bunda Haja Eda. Sekarang kita buka lagi, siapa di 081 14 13 10 66. Ya, halo. Halo. Halo, silakan Mama Wati ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Nurlia ya. Baru muncul lagi Nurlia.
1: Oh iya dong.
0: Sehat ya.
1: Lagunya.
0: Lagu apa?
1: Pembaharuan.
0: Pembaharuan, oke. Okay. Iya, untuk siapa lagunya?
1: Lagunya buat Haji Eda tadi, Tenggok lalu. Ada juga untuk Nurlia di Bidato.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurlia, terima kasih.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Aco. Ya.
1: Bang Aco.
0: Dari mana nih baru muncul lagi?
1: Ya, begitulah. Jadi.
0: Lagi sibuk. Oke.
1: Ya.
0: Aco, lagu apa nih?
1: Dipilihkan aja lagunya.
0: Hmm?
1: Dipilihkan aja lagunya.
0: Iya, siapa tahu saya pilih kesalah pilih saya nanti. Lagu yang biasa Pak Aco suka apa tuh?
1: Ini apa lagi?
0: Roma Irama. Judulnya?
1: Kehilangan tongkat.
0: Kehilangan tongkat. Oke. Okay. Ya.
1: Ini apa dulu ah?
0: Ya, silakan.
1: Ada juga Bunda Haji Eda.
0: Hmm.
1: Ada Bunda Nuglia di Pelumang. Gimana kabarnya ini?
0: Iya.
1: Yang untuk semuanya lah tanpa terpikir.
0: Semuanya saja. Oke.
1: Okay. Bang Kudin.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Acok di Pelumang.

Baik ya, kita dengar sekarang nih lagunya Bunda Haja Eda sambil menunggu telepon teman kita yang lain ya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Oke, terima kasih Haja Eda. Terima kasih juga untuk Nurlia di Polman. Sementara ada Bang Aco, katanya mau dengar lagunya Kehilangan Tongkat. Siapa lagi nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Leman. Ya.
1: Iya.
0: Lagu apa, Leman?
1: Lagunya Cemburu Buta.
0: Cemburu Buta.
1: Iya.
0: Cemburu Buta.
1: Maksudnya.
0: Kasih kacamata supaya enggak buta dia.
1: Hah?
0: Kasih kacamata supaya enggak buta.
1: Kacamata dia pakai kacamata.
0: Iya, supaya enggak cemburu buta gitu.
1: Supaya enggak buta.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Baru lewat tadi ada Aco, ada Ante Duri, ada Ira di Mazene, ada juga Alia di Mazene juga. Siapa lagi ada juga Kemajam, Kamawati juga di depan. Pernah ada Bidal.
0: Ya.
1: Ada juga Ruben. Ya, Aji Eda.
0: Ini hilang semua tuh.
1: Ruben. Ada masuk Mama Wati dulu.
0: Iya, Mama Wati. Halo, Mama Wati.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kacamata ya?
2: Enggak mau kok, saya pakai kacamata.
0: Ikan cemburu buta.
2: Bukan saya cemburu.
0: Oh, bukan. Oh, kirain. Bukan. Oh, Papa Wati yang cemburu.
2: Iya, Papa Wati cemburu.
0: Lagunya apa? Lagunya?
2: Iya, lagunya Rambut.
0: Rambut, iya, oke.
2: Okay. Iya, datang nih membawa rambut.
0: Rambut siapa itu, Papa Wati?
2: Ya, kirim salam dulu ya.
0: Hmm.
2: Ada Jeda, ada juga Bobby, ada Randy, ada Oni, ada Lisda.
0: Ya.
2: Ya, ada juga Papa Wati Lemang, ada Papa Milka, Mama Milka juga. Siapa ya, ada Fatma. Ada Bilal, ada Ruben, ada Aco di Polman Nurlia, ada Ani juga, ada Alia untuk Duri. Ya, semuanya tempat terkecuali.
0: Semuanya, oke. Okay.
2: Ya, Ira Pale.
0: Ada Ira di Majene. Ya, tadi ada Nurlia, ada Nurlia di Polman juga.
2: Ya, Nurlia juga di Polman.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih banyak Bang Uji.
0: Oke. Okay.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mak Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihan UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap.

0: telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan,

0: masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa merekonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka meki linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN,

2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi link-nya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lainnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1 dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIN. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIN, bisa didaftar online. Caranya buka Mi link-nya, pmbuinmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua simpatisan Susia di sore ini hari Senin tanggal 18 Mei 2026 kita jumpa kembali. Saya terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antuk di duri, lanjut ya, mento.
1: Ada lagunya Nung Ibagi.
0: Nih.
1: Jandana Nadara.
0: Jandana Duda mi.
1: Jandana Nadara tidak ada.
0: Tidak tahu, belum tahu itu.
1: Ini kalau tidak ada, Janda Wadaya. Karena ada kemarin-kemarin.
0: Janda Nadara ya. Nanti pilih ya, cari.
1: Janda Wadaya, kalau tidak ada Janda Nadara. Ya, sering salam dulu, Dik.
0: Iya, salam-salam kirinya.
1: Leman di Polman, Mama Wati, ada Lisa, Naomi, Naboji, Tito, Momana, ada Durlia, Ato, ada Nurul di Sindrang, dari Samudra, ada Nasri, Ajeda, Bunda Marian, Damai, ada Nidit, kami di Pare-Pare, ada Sultan di Marlo, semua-semuanya.
0: Semuanya saja, iya.
1: Buat wajibnya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anto di Duri, terima kasih. Kita lanjut aja nih. Kalau begitu kita dengar dulu nih. Ini si antuk cari janda-janda ini. Ini saya siapkan lagunya mana mi? Ini mau saja deh lagunya buat antuk tiduri. Ini janda rasa perawan he. Semoga terhibur ki antuk tiduri. Hei, mana mi lagunya? Ini dia lagunya buat antuk tiduri.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: gimana tuh simpatisan sosial lagunya tadi buat Antodi Duri. Sudah aku hadirkan lagunya buat kamu, semoga terhibur. Yang mau telpon sini boleh gabung lagi di 081-1413-1066. Halo buat Ramla di Kemuning. Saya bagi lagu juga untuk Kak Ros, selamat sore. Siapa lagi nih? Buat Antodi Duri tadi sudah nih di Pare-Pare, selamat sore juga. Yang mau telepon boleh telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Amal di Jerman.
0: Amal di Jerman. Oke, lanjut Amal.
1: Ya. Lagunya Herman Kahn.
0: Judul?
1: Deguna sesak kalemu.
0: Deguna sesak kalemu, lanjut Niki.
1: Ya, tadi ada Bang Anto di Duri.
0: Iya.
1: Ada Ani Pare-Pare.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Nasri di perjalanan.
0: Iya, betul.
1: Terus Haji Aida. Untuk semuanya selamat sore.
0: Iya.
1: Ya, selamat bertugas, bagi sehat selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Amal di Jerman, terima kasih. Kita lanjut lagi nih. Halo. Halo.
2: Halo. Ada teman di
0: telepon. Iya, oke, lanjut nih. Antok di Duri, lanjut Miki.
2: Ada Lisda.
0: Lisda, oke, Mi.
2: Lisda.
3: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
3: Masih bisa request lagu?
0: Iya, lanjut, sebut saja.
3: Lagunya Bentar.
0: Iya, salam-salam dulu.
3: Ya, kirim salam buat ada Bunda Maryam, ada juga Anto Duri, ada Randy, ada juga Adi Eda, Bunda Salman, ada Marni, ada Mama Wati, Bapak Wati.
0: Iya.
3: Ada juga Ani di Pare. Buat Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. List dari Polman, terima kasih. Lanjut lagi nih, halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haji Eda.
4: Lagunya Papujiku.
0: Papujiku, oke, Haji Eda.
4: Ya, buat untuk di Duri, Lisda juga di siapa sembilan pilih Lisda.
0: Iya.
4: Mungkin sama Anto. Amal di Jerman.
0: Iya.
4: Pak. Bianto di Kodim.
0: Iya.
4: Bobi Lema kalau sudah memawati di Forman. Kera Nurli dan Lisda di Forman untuk di Duri. Aldi Bro di Pangaparam.
0: Aldi Bro, iya.
4: Lagi.
0: Siapa lagi?
4: Bilal.
0: Bilal.
4: Fatma dan Ruben di Wajo.
0: Di Wajo.
4: Andi apa?
0: Iya, siapa Ambo, lagi? Ambo,
4: siapa ini? Jaya.
0: Jaya di Sopen.
4: Jaya di Sopen dan Ahmad Yani juga
0: Ahmad
4: di Sopen.
0: Ahmad Yani di Sopen. Iya, siapa lagi nih?
4: Sultan.
0: Sultan di Baru, iya.
4: Hadi di Baru Gaem. Ibran dan Acuk di Pulman.
0: Iya, Acuk di Pulman.
4: Nasri, mungkin masih dalam perjalanan.
0: Iya.
4: Hati-hati, semoga selamat.
0: Selamat, Ki.
4: Untuk Bu Haji, selamat bertugas, semoga selalu berbahagia keluarganya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang. Terima kasih. Lanjut lagi nih kita nih. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum Aji.
0: Iya, waalaikumsalam. Siapa

0: Dunia anu utayak tetolemu.
1: Utayang, oke mi, lanjut.
0: Ya, kirim salam ada juga. Ada juga Pak Martianto. Ada untuk di Duri, ada Aco di Pulman sama Nur Nurlia. Alia juga di Tandek.

0: Fatma sama Bila. Iya, buat semuanya, Mi.
1: Buat semuanya. Iya, iya.
0: Iya, ada juga Pak Limang. Iya, oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mama Wati di Polman. Kita lanjut lagi nih. Halo. Halo.
2: Halo,
1: halo. Iya, antuk di duri lanjut nih. Iya.
2: Siapa kali lu Pak Wati deh? Pasti karep ke mana kap?
1: Halo, siapa ini? Lanjut nih. Halo. Iya. Lagunya apa, Pak Bentor?
2: Bunga Tindo.
1: Bunga-bunga Tindo. Oke, Mi, lanjut, Ki.
2: Ya, ada waktu. Ada bisa dari
1: Oki. Iya. Iya. Siapa lagi?
2: Ada.
1: Iya. Iya. Pokoknya semuanya, Mi. Oke, Mi.
2: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Antuk Diduri bersama Leman, bersama teman-temannya, selamat sore semuanya. Maka oleh kejolo untuk Amal Mangil. Amal ini lagunya Amal, judulnya Mak Bola Sesak Kale.

0: Terima kasih.
1: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ya, gimana nih simpatisan Susia yang masih bergabung di sini. Terima kasih buat kamu dan lagu-lagunya juga sudah aku hadirkan. Halo buat siapa tadi nih? Oh, ada yang menelpon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana nih?
1: Saya Amal tadi di Jerman.
0: Amal, iya.
1: Mana lagunya? Lagunya salah, penyanyinya juga salah.
0: Iya. Itu Andrikan punya lagu tadi dulu. Itu tadi Andrikan punya lagu.
1: Bukan. Lagunya Herman Khan. Judulnya
0: iya.
1: Deguna sesekalemo.
0: Iya, saya kira.
1: Ya, saya ulangi. Deguna sesekalemo. Judulnya
0: iya. Bukan. Bukan Herman Khan. Iya. Oh.
1: Herman Khan.
0: Saya kira Andrikan. Bersaudari tuh kapan Sahrul Khan?
1: Iya. Karena
0: tidak bersaudara ya Sahrul Khan itu.
1: Iya. Bang Ojir tadi bilang ada itu lagunya di situ. Nanti saya menelpon lah saya boleh.
0: Iya. Ya,
1: saya ulangi buat di Deguna sesekali mau judulnya. Makasih buat dia.
0: Iya. Oke, okay, Mikale.
1: Nah. Jangan sampai dikasih ingat, boy.
0: Iya, saya kira. Iya, oke.
1: Okay, lama sekali
0: iya.
1: Makasih buat dia.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Amal. Iya, terima kasih tuh Amal. Kita lanjut lagi nih. Halo. Hey, halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Ya. Dengan Nasri.
0: Weh, Nasri sampai si lagi di Pindrang.
2: Lagunya
0: apa Nasri?
2: Kane Sando.
0: Bae melo si malam Jumat pe tu makan jakan Kane Sando. Iye.
2: Untuk Bunda Haja Aida.
0: Iye.
2: Ada Bunda Maria. Amal tadi di Jerman.
0: Amal di Jerman.
2: Ya. Ada Anto Idori, ada Ruben,
0: iye,
2: Aldi Bro di Pangemaran sana, ada Jaya di Sumbing,
0: iye,
2: pare-pare, semuanya nih dapat sekerja hari
0: ini. Siapa lagi?
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nasri yang lagi melintas di Kota Pindrang. Terima kasih bersama penumpangnya ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Haji
2: Margianto.
0: Margianto. Lanjut Miki, lagunya apa?
2: Lagunya Papo Jiku.
0: Papo Jiku. Papo Jiku.
2: Iya.
0: Iya, oke Mi. Lanjut lagi.
2: Untuk Haji Eda, Nasri yang tadi, terus Amal, Anto Duri, Haji Rana,
0: iya.
2: Haji Dali di Simpang Lima.
0: Iya.
2: Itu aja.
0: Oke, itu saja.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Margianto, terima kasih. Ini masih bergabung di sini. Lanjut lagi nih, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Haji.
0: Iya, Anik di Pare.
3: Lagunya taruh di hati ke Purwore.
0: Iya. Salam-salam dulu.
3: Salam buat Haji Eda. Fatma di Lero.
0: Iya.
3: Aldibro, Dinaribu, Kira, Dinajene, Mama Wati, terima kasih siapanya.
0: Iya.
3: Ibuman, Anto Diduri.
0: Iya.
3: Amal, Jerman, Bukri, Ardianto, Ahmad Yani.
0: Siapa lagi?
3: Wajek, Wazano, Nasir, Ayu, gede sampai tertutup
0: lagi. Iya.
3: Tak lupa juga Bu, bagi di studio.
0: Iya.
3: Selamat sore,
0: Miss. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ani di Pare, terima kasih. Kita lanjut saja nih, Silesureng, untuk Anda semua. Kita dengar dulu nih lagunya nih. Ini ada lagu, saya sudah siapkan lagunya ini. Ini lagunya buat Amal.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan

0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Mau ke mana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
2: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
1: Di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
2: Deh, belum kita tahu.
1: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
2: Oh, begitu. Semester 6 Maka ini, di Universitas Islam Makassar.
1: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
2: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita, pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
1: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
2: Serius Ki mau tahu?
1: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
2: Iya, bisa Ji, arahkan Maki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
3: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
2: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Maki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.
4: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
5: Bisa bantu saya nggak?
6: Kenapa saya?

0: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
1: Selamat malam, saya Sena.
0: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
3: Itu pacar, Mbak.
0: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
4: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini petunjuk yang menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran dari kebatilan. Orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara. Ini merupakan petunjuk kepada azab yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Dan Al-Qur'an petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Karena mereka itulah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat tersebut hingga mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia, penjelas bagi manusia secara umum, sebagai petunjuk, pemberi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Magi nama kurang sorana bapak-bapak. Betul tidak?
1: Iya.
0: Saya punya pantun untuk bapak-bapak. Pergi ke pasar membeli tomat. Ya bilang cakep ya. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomatnya dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Amin. Oke, kita buktikan ulang.

Lesu kok mati, biasa kok. Semangat betul, berarti mau. Tetapi sabar bapak-bapak, ada balasan pantun dari ibu-ibu. Pergi ke dokter periksa gigi, sehingga sebentar membeli kopi. Jika bapak berani menikah lagi, artinya bapak mencari mati. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah yang terhormat Bapak anggota DPRD mana? Oh. Bapak anggota DPRD Kabupaten Pinrang, yang terhormat Bapak Camat, Kecamatan apa? Matirosompe. Labid Kamtibmas yang mewakili, ini kan anak wakil, Kapolsek. Ya. Kemudian Babinsa yang mewakili dan Ramil. Begitu pula yang saya hormati pegawai syara. Begitu pula tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak sempat saya sebutkan, termasuk tokoh bangunan. Alhamdulillah, angkakak koromai, angkari kampota, masuri tanah ancajingaku, tanah riwajo, sengkang, nauku tuntungi, lelengi, tanete malampe, liwengi bulu, matandre libangi salok maloang nakuang ketentu manang ri riolo tak manang nasabak ulolongan na ini nawa umurongan rongenge iya naritu melokak maminasa paletu kaki amar ma'aruf nahim kar watuk minu nabilah mamagi-magi pak.

Diri pong Allah Ta'ala nan yari nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nasa bagai tomo-tomo lebih, kita berkumpul di sini itu bukan perkumpulan yang biasa, tetapi itu perkumpulan yang luar biasa. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menugaskan suatu malaikat, satu malaikat. Untuk apa itu malaikat? Na ceneri wiyewe linu aga na sampa iyanaritu di mana tempat majelis-majelis ilmu. Na ceneri malaikat sampai akhirnya nalolongan di malaikat sampai akhirnya malaikat naik melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melapor malaikat, ya Allah, ada orang yang berkumpul di sana. Di mana itu? Di Indonesia. Di mana di Indonesia? Di Sulawesi Selatan. Di mana di Sulawesi Selatan? Di Kabupaten Pindrang. Di mana di Kabupaten Pindrang? Di Kecamatan Matirosompe. Di mana di Kecamatan Matirosompe? Di Beru, ya Allah. Di mana di Beru? Di Masjid Nurul Kudus. Agana sepung Allah Ta'ala malaikatku nonno kot tarima manangi engkalinga manangi farello duanna nain apa aja muendre narek kode utarima manangi itu farello duanna itu tahu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa kita hadir di sini. Oh ibu, ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Sehat alhamdulillah. Cicilan pak sehat? Aman. Alhamdulillah. Oke, kita salawat bersama-sama. Boleh?

Alhamdulillah, mamagi-bagi baraka na salawat ta pung Allah Ta'ala nareko ang kapalik lasan ta na fadyapay pung Allah Ta'ala, amin. Nareko falik manchifi at tungal linota na fasagineki pung Allah Ta'ala, amin. Nareko ang kapalik kalolo de fanabonting rifab kalifir pung Allah Ta'ala, amin. Amin. Mamagi-magi baraka na yewe acaray. InsyaAllah semuanya kita mendapat rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya sekarang sudah Rabiul Akhir. Tetapi yang dinamakan peringatan tidak kenal waktu. Yang penting diperingati, karena kenapa? Itu menjadi bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magina engka riasan peringatan, nasaba engkana ritallar riasangi atak kalufang. Engkana riasan peringatan, nasaba engkana riasangi atak kalufang. Narekode gaga riasan atak kalufang, na urasa dek na gaga makunrai punai dua anak. Betul? Nasabak nareku matampu lewat sesana. Ia beneku matampu fitumpulan di mako kepa. Aga nasa beneku kak dena weluk matampu fema. Defor ne mana? Tapi dia tahu wate makadayan di. Mondi tofi na kita. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hadir di sini itu untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai adat-adat yang biasa kita lakukan, termasuk adat telur, ya. Magina angkat telo, tayi tayi itu telo. Maka deh toma teoriolota alibut telo ko. Ya. Seperti telur, magai deneri setegayase tegayawah. Bertuana ada kita tidak boleh menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Dewet dikit mabangka, dewet dikit takabur, dewet dikit sombong. Maka ya, apa yang dinamakan sombong itu tegeje riasat toma bangka, ya. Mabiasa kin salah faham. Maka dia sengge to bangka ya rasimata tuli pakewe pakaian-pakaian mahal belum tentu, ya. Mabiasa nareko jokai bottinge engka tau mapake pakaian luar biasa, foto nagang kasiku luar biasa lebakna ulawanna aga nasi bici mabangka tuhiro. Padahal belum tentu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau apakah mungkin kita kadang salah paham bahwa ya sengnya tuh mabangka iro megae otona masoli otona malupu bulana. Itu belum tentu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi apakah yang dinamakan orang sombong itu tegeria sabto sombong? Apakah dia yang pakai barang-barang mewah? Belum tentu. Atau apakah dia yang punya rumah yang besar? Atau apakah dia yang selalu memakai mobil-mobil mahal? Belum tentu. Karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah, yang dinamakan kesombongan, betul tidak? Ya. Jangan sampai ini masanya tahu sombong, ternyata ini malasa ya titah. De yule mita tawe bahagia, de na yule mita tawe na rekomega waramparanna, de yule mita tawe na rekomakanja ifakeanna. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, lantas apa yang dinamakan kesombongan? Ya sengnya kesombongan itu ada dua kriterianya. Yang pertama tidak bisa menerima kebenaran, dan yang kedua selalu menganggap rendah orang lain. Ya ro kriteriana. Tidak bisa menerima kebenaran dan selalu menganggap rendah orang lain. Ya ro riasangnya toma borro, toma bangka, to sombong. Tabe tak dampengaka, toma-toma lebih. Tabe tak dampengaka. Melo dampeka maraja. Nulle kapang. Idi dek gaga waramparata. Macifi akka tuongetta. Neyekia tuli ale tak miriasa cocok. Mabangka toki asanah. Ya. Namoni dek gaga waramparata. Nareko mabiasa tor ya sangaleta lebih matanre na tauwe mabangka toki asenna. Karena yang dinamakan kesombongan itu ada dua kriterianya. Tidak bisa menerima kebenaran, dan yang kedua selalu menganggap rendah orang lain. Olehnya itu, dengan momentum peringatan Maulid ini, bagaimana kita bisa menghindari sifat-sifat sombong itu?
Ribele manang isifa ataka borokangnge. Ya. Ribele asifa sombongnge, toborroy. Aga je na mabiasa tawe na sombong, yaitu na biasa tawe na sombong na karana gara-gara padisengeng. Ya. Orang kadang biasa sombong karena kenapa? Karena ilmunya. Mega tahu fenek matandrai sikolana, fenek mega ifat disengenna, fenek talliwat toy bangka na talliwat toy borona. Ale nami bawan na secocok na reko engka ya pangewangi ketua ale nami bawan na secocok ya saya salamanang. Maka ini adalah orang yang sombong, tidak mau menerima pendapat orang lain. Ya. Kemudian magi tahu ya mafalai. Ya mafalai betul. Ya. Apalagi penyebabnya orang sombong itu karena jabatan, pangkat. Mega tahu fene megai jabatanna, fene matanre pangkatna, fene matanre toya takak burukanna. Fene luar biasa to sombonna, sampai-sampai dia kadang merendahkan bawahan-bawahannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita sombongkan dari pangkat yang kita miliki, dari ilmu yang kita miliki, sedangkan kalau Allah Subhanahu wa taala murka, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan kita dari jabatan kita. Apalagi nareko pejabat-pejabat mi persoalan 5 tahun mi kasih. Ya. Persoalan 5 tahun ufak komopo oi. Dia tu ka pak desa kah? Ya. Pak camat. Alhamdulillah. Mamagi-magi na barakah ki pung Allah taala kampotai. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kesombongan ilmu dan pangkat. Olehnya itu idik nafinrengi fung Allah taala fadisengeng. Idik nafinrengi fung Allah taala pangkat jabatan tafakke gunai laloi rilaleng-laleng napuroi pung Allah taala. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Nareko persoalan jabatan mabiasa nasi salah-salah tauwe. Mabiasa nasi salah-salah masih kampung bahkan masih jing si salah-salah gara-gara jabatan. Inilah semuanya yang harus kita nah, luar biasa to bicarana na. Aku Indonesia. Saya tidak bermaksud menyinggung apa ya. Keluarga na nafas samancaji pejabat. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya kita yang dititipkan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan jabatan itu, pangkat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aga fi nama biasa na takabbur tawe, yaitu nakarana gara-gara waramparang. Mega tau fene tali wa isogina, mega waramparanna, maloppo bolana maluat dereg galunna, etali wa liwat toy bangkana. Lantas apa yang harus kita sombongkan dengan harta yang kita miliki? Sedangkan kita yakin bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah murka kepada kita, maka mudah bagi Allah untuk mengambil harta kita. Mega makada ustaz, mabangka matoa sangaleku, maboro matoa sangaleku, neke engke manamirai waramparak wedetona ale pung Allah taala, tatamba mi luan nagaluku, tatamba mi egana waramparakku. Itulah namanya istidraj. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil hartamu. Wadi jaji pung Allah taala de nale waramparammu. Dek nali fung Allah Ta'ala bolamu, dek nali fung Allah Ta'ala otomu, dek nali fung Allah Ta'ala sininna apunna-punnamu, tetapi apa yang Allah ambil darimu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesehatanmu. Nali fung Allah Ta'ala ajapa-japamu, maka di mana letak sebuah kenikmatan, sebuah harta? Narikko tulima lasaki. Aga gunana waramparang yang narikko tulima lasaki. Namo maga kanjak na televisi yang narikko dia gaga fakita aga gunana. Detto gaga nyamang. Namo maga lunrak na andrewe riolota narikko to kolesterol detto gaga nyamang. Namo maga lopona bolata, namo maga solina otota narikko to stru detto gaga nyamang. Yaitu mi tu yonroi. Onrota to mi bawang, onro liurta. Mage deyul lekedo-kedo.
Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, selama Allah masih memberikan harta kepada kita, maka pergunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bantu pesantren ta, bantu masjid ta, bantu anak yatim, bantu to fakir miskin dan lain sebagainya. Maka semuanya itu akan menjadi harta kita yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, agafi nama biasa na takabur tauwe, yaitu nakarana gara-gara ibadah. Ya. Mega tahu fenek makanja ni nasen sempajanna, fenek ma puasa ni Senin Kamis na jagai, mega seket na sidekana, malole sumenre tanah marajai, na ye kia taliwat toi bangkana. Taliwat toi borona, taliwat toi sombonna. Alena mi bawan nasat tolisa suruga ia sesaet tamamaner ranaka. Ini bahaya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iku sempajam musalai, muli salai, serami raja salai tamamana koranaka. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah berbahaya. Olehnya itu jangan pernah sombong gara-gara ibadah. Jangan pernah mengklaim diri kita lah yang benar dan ahli surga. Karena kenapa surganya Allah itu luas untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tamama toki surga fatama tamama toki idi na male tengana ya. Idi pawiri-wirina kasih. Yang penting tamama na waki surga. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang lebih sombong daripada itu semua. Di sini poinnya. Ya, aku poinnya. Ada yang lebih sombong daripada itu semua. Nega yero, ia naritu tode ena sempajang. Ia na tode ena sempajang, toboro na toboroi, tobangka na tobangka, to sombong na to sombonge. Magai, nasabak yewe tode na sempajang, na caw sombong, yege na caw bangka iblis. Ya. Mage iblis, iblis risuro suju ri Nabi Adam na cesuju. Ye wetode ena sempajang risuro suju ri puang Allah Ta'ala da dena suju. Maka dia adalah orang yang paling sombong daripada iblis. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ye sempajatta tafakanjaki sempajatta. Inilah salat kita yang sebenarnya menjadi kewajiban kita untuk sebagai ikatan penghambaan kita. Asisioran na atai na niya fuange akun itu sempajangnya. Hadirin jamaah yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu luar biasa. Iblis selalu menggoda kita barakwa mengifene ribele mana ngir perintana fung Allah Ta'ala. Yaitu iblis, dia itu sebenarnya menangis ya. Iblis menangis itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Dia mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa ranna iblis bi arba'i rannat. Yaro iblis teri madengi-dengi, dia menangis menjerit-jerit karena kenapa? Karena ada empat persoalan. Yang pertama, hina lu'aina wa hina uhbita wa hina wulida nabi sallallahu alaihi wasallam wa hina unzila suratul fatihah. Ya ro iblis matari-tari madengi nasaba apa perkara, ada empat perkara iblis itu menangis. Yang pertama, hina lu'aina, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mage ya ro iblis sebelumnya dia adalah hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama, iblis itu dinamakan Al-Abid. Di langit kedua, iblis itu dinamakan As-Sahid. Di langit ketiga, iblis itu dinamakan Al-Arif. Dia yang ma'rifatullah, dia kenal betul Allah. Di langit keempat, dikenal dengan Al-Wali. Dia adalah kekasih Allah. Di langit kelima, dikenal dengan At-Taqi. Itu iblis, riola. Dikenal dengan At-Taqi, hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit keenam masyhur dikenal namanya iblis dengan Al-Khasin, yaitu pembuka pintu surga. Di langit ketujuh iblis dikenal dengan Azazil. Azazil, dia adalah hamba yang paling luar biasa penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu kesalahan, dia menganggap dirinya lebih sombong. Dia lebih tinggi daripada Adam,
maka dia mendapatkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama membuat iblis menangis. Kemudian wahina uhbita, ketika iblis itu dilemparkan dari surga. Ifasi faler suruga yaro iblis gangkana riapiang, dan dia itu di lautan Basrah, ya, di lautan Basrah, sampai akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir zaman nanti itu fitnah-fitnah itu akan muncul pertama kali dari daerah-daerah Irak, di lautan-lautan Basrah. Karena kenapa? Di situ memang iblis diturunkan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang ketiga, iblis menangis menjerit-jerit hina wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam riwatunna rijajan nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis menangis menjerit-jerit karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat itu luar biasa semua yang disembah orang-orang sininna anuna sompai tauwe. Ketika Nabi wa'ed, ketika Nabi lahir, maka pada saat itu semua penyembahan berhala-berhala itu hancur, hancur dengan sendirinya. Karena kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu pengusaha yaitu Raja Abraha. Ini Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi apa hadirin yang dimuliakan Allah, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ie Raja Abraha jokani melo hancurkan Ka'bah si bawa gajana nainappa, dia menghadap ke kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, yang di mana pada saat itu dia adalah tokoh agama, tokoh pemuka-pemuka, pemuka masyarakat, sampai akhirnya mangoloni Abraha ri Abdul Muttalib aga nasang emelo kak hancurkan Ka'bah. Aga nasang Abdul Muttalib narekko ternak melo muala engker ternakku mege yerona muala lesno. Tetapi apa yang dikatakan Abraha, yero Ka'bah melo hancurkan. Apa yang dikatakan Abdul Muttalib? Kalau begitu, kamu berurusan dengan yang punya Ka'bah itu. Niga pungala ta'ala. Sampai akhirnya melo hancurkan Ka'bah. Nah, hancurkan Ka'bah sampai akhirnya Allah kirim burung ababil. Nah, hancurkan Raja Abraha bersama dengan pasukan-pasukannya. Ka'asfi makul fapadai daudaunge nanreule. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah, berkah dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu pantaslah kita cinta kepada Nabi, pantaslah kita senantiasa merindukan Nabi. Magai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah luar biasa cintanya kepada umatnya, luar biasa sayangnya kepada kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita lahir, Nabi sudah memikirkan kita, Bapak Ibu. Jauh sebelum kita lahir, Nabi sudah memikirkan kita. Yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau wafat, melo imate Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakadana pangala ta'ala ri malaikatna. Jibril, Israel, ta'al. Sami'ana wa ata'ana ya Allah. Kami turut ya

Yahweh tidak pernah pamit-pamit dan tidak pernah permisi-permisi. Ya, langsung luar biasa. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ini Israel pamit pada Rasul. Ya Rasul, tabe meloka medui nyawata. Tetapi apa pesannya Allah? Israel, ya romatu nareku medui nyawana Muhammad pelan-pelan. Fapadai gemae medu ri tepungnya. Ya. Pelan-pelan. Jadi luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada saat itu? Maka ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan cabut nyawahku, silakan cabut ruhku. Ya ro nariko icabu iroh. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Luar biasa pedikna. Maka dai Nabi Idris fapade lo na yetu nareko angka bembe lalu na inappa yet dikuliti ya rilo feolina tuo ya. Coba ni idi bayangkan ma biasa angka olita aku kanukuta tapa ilalle mafaddi ya defna siagar. Tetapi hadirin yang dimuliakan, ini persoalan ruh. Nah, sebab magai yetu ruh nareko yedui itu ada sebenarnya sikir barakuam mengi riala pacapurang ada kalimat la ilaha illallah engka sikiri akatu ya engka sikiri nareko yeddu ni ruh ta mapamula aje ta nendre riuttu ta. Mungkin pada saat itu kita masih sempat mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetapi nareko yeddu ni yero ruh ta voleri uttu ta nendre rifopat ta. Maka perkataan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu sudah tidak bisa kita ucapkan. Maka demani la ilaha illallah. Nareko yeddu siyero wapamula fopatta riakka mendre rifosita. Namo la ilaha illallah detona narulle puada. Agamani Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Fura siyero riakka siyero ruh tak nyawata mendre riadda tak arota namo Allah detona riulle puada. Maka demani huwa huwa huwa agar huwa puangala ta'ala matokul huwallahu ahad riaddu siyewe nyawata mendre rigalagata namoni huwa detonan ulle puada namoni hu detonan ulle puada nekia rifakan jaki menibawang acacana atita rifacaca jarungi atita nari kitab tong alifu ri ketit tong alifu fakan jaki faring ngarata malimba nyawai lari menrek nyawai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu maka dai nabi ta nigi-nigi malai ada pacapurang kalimat la ilaha illallah dakhalal jannata mai suruga. Tetapi persoalan bisakah kita mengucapkan la ilaha illallah dengan memperbaiki seperti yang tadi hadirin yang dimuliakan Allah. Olehnya itu Nabi memberikan jalan untuk kita. Nah sebab mabiasa alalangenna amatengenge mabiasa nakarana lasah. Olehnya itu engka sikiri nafak guru ngeki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibaca oleh orang yang sakit. Aga nasan Nabi tak mangkala fi maradihi nigi-nigi to baca yewe sikiri erilasanna summa mata na inap pa yero lasan na sabari na mate lam tataam hunar de nagesai apin na naraka ya. Ini janjinya Nabi. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi Ibnu Majah, kemudian ini perkataan dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nareko yero atai malasai nabacai rilasanna la ilaha illallah. Sebenarnya sipakada ada kitu sibawa fungala ta'ala. La ilaha illallah. Sikir yang pertama, la ilaha illallah. Allahu akbar. Dek gaga puang sangadina pongala ta'ala nan niya pongala ta'ala maraja. Nabalik ifongala ta'ala aga nasa pongala ta'ala.

Ta'ala, la ilaha illa ana wa ana akbar. Ya takut dek memang gaga puang sangadinna iya, nania iya na puang kaminang maraja. Itu sikir yang pertama. Malat dek si palik lasata tambetoilis. Sikirita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dek gaga puang sangadinna pun Allah Ta'ala, dek gaga konsina pun nai pun Allah Ta'ala. Nah balik isi pun Allah Ta'ala, ataku, dek memang gaga puang sangadinna iya, nania dek gaga konsiku. Iya mi bawa puang. Malat dek sila satta, ribacai, la ilaha illallah, lahul mulku wa lahul ham. Dek gaga puang sangadinna pun Allah Ta'ala, Pungala Ta'ala na punai apuji-pujinya na niya Pungala Ta'ala makuasa. Na bali siki Pungala Ta'ala ataku dek me magaga puang sangadin na iya na niya iya na puang farallu me mengripuji na niya iya na puang makuasa. Malakda sila sattari baca ci. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. De gaga puang sangadinna pong Allah Ta'ala. Nan niya de gaga elo, de gaga ule, sangadinna elo ule na pong Allah Ta'ala. Nabali siki pong Allah Ta'ala, ataku. De memang gaga puang sangadinna iya, nan niya de gaga elo, de gaga ule, sangadinna elo uleku. Yaro nasa nabita narikori baca, yaro apai sikiri rila satta, maka lam tata'amhun nar, nareko yaro la satta nasabari na tomate, dek nagesaki apinna naraka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Rasul ingin dicabut ruhnya, ditanyalah oleh Israel, ya Rasul, mafaddiga, dek, suruna Allah Ta'ala mafaddiga, dek, suruna Allah Ta'ala mafaddiga, dek, ya Rasul, apakah sakit ya Rasul? Maka dicabutnya ruhnya Muhammad. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sakit Israel, mafaddi Israel. Pada saat itu apa yang dikatakan Rasul? Rasul lantas berdoa, puang. Jangan tak kasih tafakan nai susana sakaratul maut ri umatku. Jangan sampai umat saya merasakan yang dinamakan sakaratul maut. Ya Allah, ya Rab, jangan sampai orang-orang mati rasumpah merasakan pedihnya sakaratul maut. Jangan sampai anggota DPRD merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan sampai orang-orang Beru mengatakan, sana Beru ya, merasakan pedihnya sakaratul maut. Apa yang dikatakan Allah tidak bisa Muhammad. Dek na wedding, macigo-cigo tau ya kro. Ya. Makanya dalam sakaratul maut kita pun akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Tetapi yang menanggung setengahnya itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ricabu nirona nabita, maka bercucuran keringat Rasul, bergetar badannya. Lantas Aisyah langsung mengambil tangan Rasul, dia usap di keningnya. Magi na limana mato nabita nala, itu nakarana ero limana nabita melengi, luar biasa lengina. Aku idi limata, idi namisengi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibu, apakah Rasul cinta kepada kita? Cinta tidak. Apakah Rasul sayang kepada kita? Pertanyaan saya, mana lebih besar cintanya Muhammad kepada kita atau cintanya suami tak kepada kita? Mana kira-kira? Cintanya kasih keras. Alhamdulillah, ya. Jadi luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar cintanya Muhammad kepada kita, maka pantaslah kita cinta kepada Muhammad, pantaslah kita sayang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matu riasori monrina fong Allah Ta'ala fadari foto komanan ni fa amma man saqulat mawasinu
fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawasinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nigi-nigi tau matana pappedecenna, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Na nigi-nigi tau maringa pappedecenna, maka dia akan mendapatkan neraka. Jadi luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah, matu pada ripatokomanan ni, kita pun akan dibangkitkan luar biasa. Ripatokomanan nikmati ria sorimondri na fungala ta'ala, pada saat itu semuanya kita akan sibuk dan kita pun akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang sering kita lakukan. Narek koto na foji mabo, minung-inungan mape waju, tokongi matu ria sorimondri na fungala ta'ala dalam keadaan mabok. Teler, ya. Narek koto na foji menau, maka dia akan dibangkitkan dengan apa yang dia curi di dunia. Nuler kafang angkana tomatoto manu, angkana tau marenreng bembe, angkana tau kafang mesang aspal, ya. Mana kemana aje lalat tu lima solang? Dia mana siaga tanah masolasi sih? Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu semuanya kita akan dibangkitkan. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Pada sibuk mana ki rijampangi aleta riurusu aleta. Dekna rijampangi wibahkan keluarga ta. Bahkan kata Nabi, andai kata ada orang yang dibangkitkan bersama pasangannya, lantas pasangannya itu ditarik, diseret masuk ke dalam nerakanya Allah, maka dia tidak akan memperdulikan pasangannya itu. Bahkan maka dalam bawan nih. Contoh, ia mati, kemudian akan dibangkitkan bersama istri saya. Dibangkitkan bersama istri saya, lantas pada saat itu malaikat mengambil istri saya, menyeretnya ke dalam neraka. Ini contoh pak ya, nauzubillah, semua nauzubillah. Apa yang saya katakan? Ala bawan nih, mana nak metoh, tuli macai metoh. Ini contoh. Karena kenapa tidak ada yang sudah memikirkan orang lain? Orang tua tidak akan memikirkan anaknya, anak tidak akan memperdulikan orang tuanya, suami dan istri tidak akan saling memperhatikan. Karena kenapa? Hadirin yang dimuliakan Allah, semuanya sibuk dengan dirinya sendiri untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Melok moloi pengadilan nafung Allah taala. Tetapi pada saat itu ada sosok manusia yang luar biasa sibuknya. Luar biasa sibuknya sosok manusia itu nigayro, ia naritu Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang luar biasa sibuknya di akhirat kelak. Di padang mahsyar bagaimana? Apa yang dikatakan Rasul, aina ummati, tegini umatku, tegi umatku na sapaki Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mengenal kita? Ternyata kita akan dibangkitkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berwudu, yang senantiasa bersalawat kepada Nabi, maka dia akan dibangkitkan dengan cahaya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah mengenalnya di akhirat kelak, sampai akhirnya dibawalah bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mata manirilalanna surga pamasena pongala ta'ala. Maka senanglah perasaan Rasul menyama pappenadinna nabita naitai umat narilalanna surga. Tetapi pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingat ada yang dinamakan neraka. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maslih oleh surga najokkari neraka. Maka apa yang dilihat dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Disitulah luar biasa siksaan yang pedih, siksaan yang tidak ada ampunan, siksaan yang luar biasa sakit. Akorilalan narana kapacalan nafung Allah taala, bagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an,

0: قلوبهم يصرف به وبما في قلوبهم والجلود.
1: Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hambanya yang durhaka, yang tidak taat kepada Allah, dengan siksaan seperti apa? Dia akan dipakaikan pakaian-pakaian yang terbuat dari api, kemudian disiram kepalanya dengan air yang mendidih, sampai akhirnya kulitnya hancur dan isi perutnya hancur, sampai akhirnya dicambuk-cambuk. Maka lolo yer tawelo mesu poleri naraka gangkana lettu iri baban naranaka rigetes si poleri maleka nai napari fakkale fusife mang. Luar biasa siksaan pada saat itu. Angkat ona tahu, dena faja si mata tuliri setrika alinrona benrena alekna. Karena kenapa? Dia adalah orang-orang yang kikir. Angkapa pedalek na fong Allah Ta'ala, naike dek manahanang kana sekekengi, dek manahanang kana sumbangengi. Angkat tahu luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah, dia itu ifapei cerita anak ifapei apa menjadi ketapelnya, dia itu dilontarkan dengan batu-batu dari api sampai akhirnya dikena kepalanya. Manangkah yeron atau we pacalan atau de enas sempajang hancur rifapei ulunna gangkan na hancur nareko hancur si ulunna rifakalehu si rifapei si hancur si yena rupacalan na tode ena sempajang magai na sabak yer tode ena sempajang mabiasala da ulunna mega nala alasang magai de mas sempajang mafadi uluku magai de mas sempajang pusika magai de mas sempajang streska magai de mas sempajang kamofi bedakku. Ulunna to. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pedih. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat ada dari penduduk neraka itu rigatungi ulunna riasiorengi weluana nainapa angka manuk-manuk pole si mata tulipitoki sampai akhirnya bercucuran keringat, bercucuran darah, sebuk-sebuk manang alena yenaro akal rafanganna tau makun rai. Jangan salahkan aku selingkuh ya, ada film begitu ya. Yenaro makun rai pacalana makun rai magai, dia yang gemar bersina, dia ditusuk kemaluannya sampai kepalanya dan dipanggang dibakar. Pacalana makun rai yang bersina, begitu pula dengan laki-laki. Pacalana makun rai ye de mana na tutututu ya orena ya de toga agak kue ya kanjak mana serta tutuk mana seorang nah dewi sengen narikolesui. Nabi kita apa itu? Nabi tak matandre siri luar biasa. Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa tandre nasirina. Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwatuna masola kabai dena macedo Nabi tak untuk pedecengi sampai akhirnya menrek Nabi tak mempe-mempe kabai sampai akhirnya ada angin. Nakan najubana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam faitai bitina. Faita bitina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lupa Nabi ta mabara rufana nataro siri. Oh ibu. Oh ibu. Nabi ta burane. Bitina bawa colong temaka sirina. Ulangi pi. Nabi ta burane. Bitina bawa colong temaka sirina. Sisepi. Nabi tak burane bitina bawa colot tema kasirina. Nai di makukoi. Aja nama kada bitita fo patak na lagi colong tuli kacawa-cawa movi. Maka bagaimana caranya kita mau selamat? Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintanya kepada umatnya, kasih sayang Rasul kepada umatnya, sampai akhirnya Rasul melihat semua umatnya di dalam neraka disiksa, Rasul pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul berlari ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan aras, meminta berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan Allah? Kum ya habibi. Muhammad tokokko. Silakan bangkit wahai kekasihku Muhammad. Apa yang ingin kamu minta? Maka apa yang dikatakan Rasul? Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya minta ya Allah, tolong keluarkan umatku dari nerakamu yang di dalam hatinya ada kalimat iman, yang di dalam hatinya ada iman dan takwa, walaupun itu sebesar biji kurma. Maka apa yang dikatakan Allah, silahkan ambil umatmu Muhammad. Jokka di Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naita si ranaka angkatonia karo naita angkatona kapa naita karo orang-orang beru magai oh iya na ro biasa makipas eh mafallah idi mafallah mato ya oh iya na ro biasa emega tello nala tello ustaz eh. Sampai akhirnya ditarik, dicampakkan oleh malaikat Malik. Rasul sampaikan, wahai Malik, silahkan ambilkan umatku. Umat yang mana Rasul? Umat yang di dalam hatinya ada kalimat iman, walaupun sebiji kurma. Sampai akhirnya malaikat Malik terjun di dalam neraka, terjun di api neraka mencari umat-umat Nabi yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji kurma. Rialai dicampak-campakkan. Dicampakkan kemana? Ditarik kemana umat itu? Ditarik ke Telaga Al-Kausar. Ritiwi'i aku Telaga Al-Kausar. Ricemei aku niro rigoso. Ricemei aku niro ripacingi. Sampai akhirnya yang tua pun menjadi mudah. Dega agama tua-tua makoy. Macam gimana malolo? Ya. Sampai akhirnya nanti si runtuh ni pasangannya. Ini pelik mana? Iya apa na? Alhamdulillah. Luar biasa bahagianya kita berkumpul di dalam surganya Allah. Bersama dengan pasangan-pasangan kita dan keluarga kita. Amin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masih melihat umatnya di dalam neraka. Ya ro umatna maka dokat dulu mufah. Sampai akhirnya Rasul berlari meminta kepada Allah, puang engkau mufah kasih umatku aku ranaka tafassalama ikasi puang. Umat yang mana ya Rasulullah? Umat yang di dalam hatinya ada iman dan takwa di dalam hatinya walaupun setipis kulit bawang, walaupun sebesar biji sarah, yero iman yang kita punya, maka itu akan menyelamatkan kita di akhirat kelak dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masih melihat banyak di antara umatnya di dalam neraka berdiri memohon lagi. Rasul berdoa kepada Allah, puang engkau mufa ataku kesi engkau mufa ummaku rilan naranaka maka dai fungala ta'ala tegefi ummakmu Muhammad maka dai Muhammad tafassura ka foleri suruga puang ummaku dek gaga tepena dek gaga tepena na yekia fura na fuada kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya yang terakhir kali masuk di dalam surganya Allah yaitu orang-orang yang hanya bermodalkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan untuk itu menghadapi hari akhir, bagaimana kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak cinta kepada Rasul, dengan memperbanyak salawat kepada Rasul, yang dengan salawat dan cinta itu kemudian akan menjadi syafaat di akhirat kelak kepada kita. Kemudian akhirnya nanti kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kalam yang luar biasa, yang paling indah yang kita ucapkan di akhir hayat kita, yaitu kalam la ilaha illallah. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, kata Nabi ada dua orang yang tidak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Namun isallam muasang alemu nareko yewe dua sifat mupunai gangka matemu, maka engkau tidak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tegenero yang pertama yanaritu taude enas sempajang. Taude enas sempajang, dia tidak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Na egato nama kokoe tabe tadampang ka toma-toma lebih. Ega nama kokoe tau na fappada fadami yero waktu sempajang natania waktu sempajang na fappada fadami ulang ramalang natania ulang ramalang dek metoha na melo sadar dek metoha na melo toba. Lantas apa yang engkau tunggu? Aga mutajeng, aga alasanmu dek mas sempajang. Aga kira-kira alasan. Luar biasa cintanya Allah kepada kita. Luar biasa sayangnya Allah kepada kita. Kenapa kita tidak bisa membalas cintanya Allah? Luar biasa besar pengorbanan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan agama kepada kita. Lantas kenapa kita tidak mengerjakan sholat? Nabi tak mencaji panutan, Nabi kita menjadi panutan. Nabi tak masem pajang, ini seharusnya masem pajat toki. Aja nakarana gara-gara fahat tak. Nade to masem pajang. Mega tau ma biasa matandre ni fahanna, gara-gara yero fahanna nade na sempajang. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, luar biasa besar cintanya Allah. Coba Allah berikan fasilitas luar biasa kepada kita. Allah berikan mata gratis, Allah berikan hidung gratis, Allah berikan telinga gratis. Tetapi kalau persoalan dunia luar biasa, dibayar semua. Iwa jamanan, teman-teman lebih. Narek kolesteri ri wajah, nareko duam pula dek wajai, nadui PLN. Ya. Tetapi coba bayangkan hadirin, 2 bulan kita tidak sholat, apakah Allah mencabut mata kita? Tidak. 2 bulan kita tidak sholat, apakah Allah mencabut hidung kita? Tidak. Karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Sholat itu adalah untuk diri kita sendiri. Namoni masjid diki idit toberwe, seluruh sekecamatan mati rosompet tidak sholat, semuanya sepakat untuk tidak sholat, atau bahkan se-Sulawesi Selatan tidak sholat, atau bahkan se-Indonesia tidak sholat, atau bahkan sedunia tidak sholat, itu tidak akan mengurangi Allah Subhanahu wa taala sebagai statusnya sebagai Tuhan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, sholat. Kemudian apa kata Nabi? Nareko selengi muasa ngalemu, jangan engkau berharap engkau bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatmu, di sakaratul mautmu, ketika engkau durhaka kepada orang tuamu. Dari kutoma doraka kutoma tuana, jangan berharap engkau bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, luar biasa besar pengorbanan ayah ibu kita. Coba bayangkan ibu kita. Ibu kita luar biasa. De namanya mengandrena, de namanya metinrona, waktu tak natampu, najajasiki, dilahirkan kita, tetesan darah, tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan dia rela hilang nyawanya demi anak yang dicintainya. Kemudian disusui kita, dikasih makan, disuap, dikasih makan, dikasih minum, disuap, sampai akhirnya menjadi besar kita. Tetapi kenapa ketika kita besar, kita durhaka kepada ibu kita? Coba lihat bapak kita, orang tua kita, ayah kita. Memang bapak itu tidak melahirkan kita, tetapi di dalam diri kita itu mengalir darah ayah. Memang ayah tidak membuat kita, menyusui kita, tetapi ayahlah yang membuat atau yang mencari makanan sehingga ada air susu ibu kita. Memang ayah tidak menidurkan kita, tetapi ayahlah yang menjamin kita enak dalam tidur kita. Sampai akhirnya ayah hanya ingin satu, yaitu bagaimana kita sukses nantinya. Tetapi hadirin, kenapa ketika kita sukses, makanja ni jama-jamata, na dek mana hanangka rita-yita kasih tomatuata, dek mana nangka rifonci-fonci widui tomatuata, bahkan angka burane, ye mi bawa si mata tulina fonci benena, na nalufai tomatuana. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Magi-magi pengala ta'ala nafabarakai ada pudap pengetahiwe nafasirun tuki rilalan nama sigie pun akhirnya nanti kita akan bersama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adikku di UIM deh.
1: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1 dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Meki linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kembali lagi kita membuat berkumpul, menambah pengetahuan agama kita, terkhusus terkait dengan ulumut tafsir. Jadi yiru agama napung Allah Ta'ala di na yiru ya guru ibawang maka kiga madicing kiga majak anekia. Sekarang kita berada di kajian ini terutama adalah mendalami, memahami, mentadaburi. Ya, ya guru yero akor melebihna pung Allah Ta'ala agaro akatana agaro ilukna yero ayat-ayat na pung Allah Ta'ala yang ditafsirkan dikaji menurut beberapa ulama, sehingga ya pencerahan wawasan kita semakin mencintai dinul Islam ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita membahas surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini adalah surah Makkiyah. 23 ayat.

20, dua ayat. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, lalu diawali dengan was-samai dzatil buruj, ya. Was-samai dzatil buruj. Jadi kalau kita kaji, maka dairah huruf waw berada di awal kalimat, maka diartikan itu demi. Demi. Jadi kalau di tengah kalimat biasa diartikan dan. Kenapa? Karena waw kalau di tengah kalimat biasa berfungsi sebagai atof, penyambung kalimat. Tapi kalau di awal kalimat, nah biasanya itu apa yang mau disambung, maka biasanya lazimnya itu apabila berada di awal kalimat, waw-nya itu adalah waw al-atof. Dibuktikan dengan, ya, pembuktiannya ini itu as-sama adalah isim yang dikasra karena didahului oleh wawul qasam. Wawu napakewi pungallahu ta'ala matan ruangi. Jadi agar matan ruang pungallahu ta'ala was-samai zatil buruj, demi langit. Ya, demi langit. Magir nangi nasepung Allah Taala zatil buruj, memiliki banyak sekali bintang, gugusan bintang. Sehingga ulama tafsir memberikan kajian, maka kalimat ini dimaknai dengan al-kawakib. Ya, al-kawakib adalah gugusan bintang. 12 burjan yang mana ada yang terkenal dengan bintang yang jumlahnya 12. Taqaddamat fil Furqan, sebagaimana

naitai makadawi luar biasa ciptaan pung Allah Taala. Dituntun kita ini mendalami namanya ilmu astronot, astronomi. Ya. Apalagi memang Islam mengenal namanya ilmu falak, perbintangan. Kenapa? Karena dari ilmu falak itu bisa kita menentukan masuknya satu Ramadan, ya masuknya satu Syawal, itu bisa diketahui. Nah, dengan menggunakan alat-alat yang serba canggih sekarang, ya seperti teleskop yang dipadukan dengan komputer sehingga mampu menghitung. Nah, kita ini alhamdulillah Allah menganugerahkan luar biasaan kemampuan luar biasa kepada kita. Ya, depa dibuktikan dengan ru'ya, tetapi kita sudah mampu membuktikan dengan hitungan. Hitungan, ya, sehingga kita berada di ya, hisab. Sehingga kita itu terutama satu Ramadan, ya sebelum terjadi kita sudah tahu posisi bulan berapa derajat, hisabnya sehingga tepat sekali. Nah, berarti kita ini alhamdulillah mendalami, betul-betul mendalami, ya mengambil manfaat yang luar biasa daripada al-buruj, bintang yang Allah ciptakan di langit ini. Nah, bintang juga bisa memberikan manfaat, mampu kita menentukan arah. Aku ni tangana tasi'i digaga irusing lati timoraki ya wairita lo tawaitu watawaitu tahu arah perahu kita kemana. Maka dengan bantuan kita melihat bintang Paris misalnya, oh kita tahu arah selatan. Kalau saya ke arah selatan saya tidak sampai di kampung, saya keluar dari sini tadi. Maka kita bisa menentukan, oh arah saya ini bagusnya ke sini. Nah, di tengah laut pun kita sholat, ya kalau biasa di kuki kapalae, kapalawe, irita mir ke kompasna arah barat sini. Oh, jadi kita mengikuti apa namanya arah kompas yang ada di kapal. Nah, ini pembuktian bahwa Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul maha kuasa menciptakan langit. Ya, sekarang kita lihat di alam semesta sana ini satelit luar biasa banyaknya. Satelit, kenapa? Karena kecanggihan satelit mampu mengetahui apa yang ada di bumi yang kita tidak lihat. Karena satelit, dengan bantuan satelit, ya acara-acara yang ada di televisi di Jakarta, di luar negeri, dimanapun bisa kita saksikan. Ini keluar biasaan manusia. Allah mengilhami ilmu pengetahuan otak yang luar biasa sehingga mampu menjelajah angkasa luar. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan masih sumpah juga, wal yaumil mau'ud. Demi masa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud masa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yakni yaumul qiyamati. Ya. Ini masa juga harus kita imani, ditepari. Ya, min arkanil iman. Kenapa? Allah Ta'ala sini nasiwa-siwai engkai pamulanna majapuang kepacapuranna. Tumbuhan saja iro tanatanna pung Allah Ta'ala kaluku togi pau togi angka mapamula tuwa iro kagene kia angka watunna matu. Nalatui pung Allah Ta'ala Rabb bagi, itak bagi, wakarupa tawe dan lain sebagainya. Nah, ini berarti al-yawm, makanya kita harus yakini. Maka da angka pamulanna linui iye ibu, ya Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Ini sepung Allah Ta'ala napancaji nebu iye linui halakas samawati wal arda. Irpung Allah Ta'ala napancaji langi'e nan niatanai dan apa yang terjadi, yang terdapat di antara keduanya ini. Ma bainas samawi wal ard, pada launa rupa tawe, uluk kolu'e,

0: kanat tanangi, itu yang terjadi di antaranya, itu yang tumbuh. Fi sittati ayyam Allah Subhanahu wa taala qadirun, mampu menciptakan itu semuanya di dalam waktu masa 6 hari. Fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Jadi yaumul qiyamah adalah hari pertanggungjawaban, hari dikatakan bahwa hari kehancuran dunia, sebagaimana dalam surah Al-Qari'ah. Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil mampus, gunung berterbangan berhamburan. Ya, ini harus kita yakini dan kita berdoa. Puang aja lalu kasih tapa siruntu ka iro wattue aga sabana temilo doang iro wattue ro degagan atau siurusu digatu siurusu pada yurus ale. Dalam surah ini katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi irwatu ro allari tawe polari sumpulolona wa ummihi wa abihi, bahkan tomatuanna andona sibambona masalimanang lari metau wa sahibati wa bani amo sahabana tatatu dina dina siurus irwatu ro. Jangan engkau berniat maka dawe metau kami te karena luar biasa naudzubillah summa naudzubillah. Ya, di nagaga tu mati waktu risampajangi, di nagaga mati ricami, di nagaga sini pokoknya hari kebinasaan. Jadi yaumul qiyamati yaumil ma'ud, inilah hari nak jencengi pung Allah taala, napaki matanru. Kemudian wa syahidin angkatu asso nasabbi pung Allah taala. Kerana yasna sepung Allah taala menurut tafsir Jalalain maka dair asna sabbi pung Allah taala ia naritu as-sujuma. Maginai napili penafsir mengatakan bahwa ini adalah hari Jumat, hari yang dikatakan wa syahidin nasabbi pung Allah taala sesikan, karena ini hadis ini hari angka di ayat rempi keluar biasaan ini hari. Ya nari itu, ya kering kita dengar. Ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang mukmin, narekongkan iparolina iero sampajangnya riasona jumai pasau ila zikrillah magatti ko salimanang ijama-jamamu mulau madepung ria onro masgi. Ini diperkuat, apa yang memperkuat lagi diperkuat dengan hadis nigi-nigi tahu dalam hadis di wasal riwayat dikatakan nigi-nigi tahu angka di waktu pertama hari Jumat itu maka dia layaknya mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berkurban satu ekor sapi nama semasa. 3,5 jam kemudian lagi masuk waktu kedua. Ya, waktu kedua Nabi lagi memberikan wanti-wanti yang datang waktu ini. Ya, pada ilauna nololongi apalang tuangke makaroba sikaju bembe. Ya, kalau mau matu sikaju manu. Panama tu taman ni minre mani mimbare hati penapa tamato ya agama ni roh manasan apalah sempajat jumat naman. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang datang terlambat parka rakaatain al khafifatain sempajat sunnah ko jo aja nanti palang sutudang amo duan rakamua senabita. Jadi yaumul jumat, jadi hari yang disaksikan bahwa hari itu adalah sayyidul ayyam. Ir as-sujumai pangulunnai as-soe. Sehingga ini yang merupakan asbabun nuzul surah al-jum'ah ini angka sedi waktu ir sahabai yang masam pada jumai 10 ni tudang duduk-duduk mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di mimbar. Neki ir waktu ro ramai sekali, apa yang ramai nareko angka padangkang pole ulari tau maka pulung agar nakapulungi me nalli ro barang nabawa ir padangkang ro Ya, karena waktu itu apanya seru-serunya perdagangan. Jadi matengahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, irja'a ya datangi engkai pulih iru padangkangi. Maka liria masuk. Masuk boleh masih gie. Ya. Nasalai Nabi ta sementara Nabi ta maka tukbah. Turun ini ayat ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati mil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai, tinggalkan perdagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu katanya. Itu sedikit rezeki yang kamu diberuar kejar itu eru malliko baranna tau ya sawatakap popo ini nasaga keuntungan mu pun mulolongan niki ya musalai nabi tataraku ka qaima. Itu lebih banyak dosanya, ya lebih banyak pahala yang Allah janjikan kepada kamu, kamu tinggalkan lalu pada su munasang pada lelungi hiir padang kepule. Nah, akhirnya turun ini ayat pada aku di atas salatu pantasyiru fil ardh wabtagu min fadlillah qurullah katsiran la'allakum wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka ya Muhammad qa'iman. Ya, kul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijar. Maka pudangi Muhammad. Labbi makanjai yaitu napuni pun Allah taala. Ya. Minallahi khairum minallahi wa minat tijar daripada sendagurau atau perdagangan yang kamu kejar itu. Maka di setongan ini alhamdulillah pun Allah taala nawerekki bawang umur malampe ajapang awatakale. Sogilat dan istungan. Aku kada sogi. Nomor sedih. Sininna punana pungallahu ta'ala ini adalah milik kita. Sebetulnya itu punai meteru-teru. Nah ada itu memiliki rumahnya begitu besar. Mati masalah. Munro bolana. Ini kan dipunna. Ahli warisnya. Bahkan kita yang bukan kita yang buat. Kita datang melihat. Merasa kita memiliki, kenapa? Nalaki pun Allah Ta'ala kesempatan untuk menikmati bangunan itu. Untuk menikmati harta benda yang ada di, yang ditinggalkan oleh waris ini. Ya, sehingga wajarlah wa Rasulullah SAW bersabda, ana rampi nabita, raka'ataini qabla al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Senabita, duan rakami bawa sebelum subuh, ya mubungu jamairah khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih kanjai na yesi na ilenoi, demikian juga isinya dunia alam ini dan dunia ini banyak sekali ini isinya alam tambang luar biasa banyaknya emas nikel dan lain sebagainya minyak luar biasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita dari kesempatan itu makanya Allah menganugerahkan kepada kita hidup ini betul na irpung Allah taala naliki kesempatan nikmati ya kekayaan yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya wa masyhud. Engka asso nasabbitu pun Allah taala menjadi saksi. Kegaran rasuya nasangi pun Allah taala yani yaumu Arafah. Ini keluar biasa yaumu Arafah. Nariku yiro jamaah haji tu dan ni milo doa karena waktu itu iyana pesabi makara kuluki makan angka kerja padang Arafah insyaallah kita mendapatkan gelar al-hajju al-akbar haji lumpuh ya, sehingga dikatakan hadis al-hajju Arafah iya paniru bitu haji lumpuh haji nareko ya lui hadereki ijtima'ul ummatil islam di Arafah jadi kulumi itu ya agasannya umrah ya haji muanu, sistem haji becu ni. Tetapi kita lihat di televisi kalau Arafah, amo to malasai hari masa kie madan ibawa to, ya madodongnya ibawa to ibawa manang. Kenapa? Inilah haji yang pernah kita menikmati ini luar biasa, mengenang masa itu duduk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan yaum Arafah. Maka demikianlah fasarat ditafsirkan ats-tsalasa yang ketiga ini di dalam satu hadis dikatakan ketiga ya ini adalah fal awal al ma'udun bihi ya wa syahidun al ma'ud al yaumil ma'ud, hari dijanjikan Allah yaitu hari kiamat. Wa tsani, yang keduanya adalah hari yang menjadi saksi syahid bil amal ya rasul nasabi pun Allah sallallahu alaihi wasallam pangkau kat al amal amal maka de ni ge ni ge tu angka hadis apa maka de ni ge ni ge tu dengan sengaja gitu sengaja natalai natatangangi sempaja jumatna tiga jumat berturut-turut la yakballahu salatahu arba'ina yauman de natarime pun Allah taala sempajanna 40 asuna jadi tiga hari. Jadi itu luar biasanya itu hari Jumat. Makanya kita memang kalau hari Jumat ya mengkhususkan libur, diliburkan supaya kita fokus betul-betul kita bersiap untuk menghadiri namanya Yaumul Jum'ah. Karena hari ini disaksikan adalah al-amal wa jama'atta. Wa tsani ya tasyhiduhu an-nas wal malaika. Ni kata si mancaji sabi ia nari tu malaikat si bawa rupa tau ya tushiduhu annas rupa tau angkai ri padang arapo waktu ro sirita-rita ya kemudian al malaika demikian juga ir sininna malaikai ya menjadi sabi manangi maka dawe boleh ni haji sehingga apa midapo pun Allah taala Al-hajju al-mabrur laisal jasa'u illa al-jannah. Ngotana. Yeru hajjina tarimai pun Allah taala degaga si sepawalana pasangadinna. Ya, suruga anya menyemangna pun Allah taala. Al-hajju al-mabrur laisal jasa' illa al-jannah. Wa jawabul qasami mahdhupun. Ya, adapun jawab qasam itu sumpah itu adalah ya mahzub terbuang sadruhu takdiruhu laqad bahwa memang ditakdirkan bahwa itu sungguh ketiga hari ini luar biasa yaumul qiyamah yaumul jum'ah wa yaumu arafah luar biasa ini hari ketiga hari ini ya sehingga yaumu arafah itu ikode tersempal lau ya berhaji maka kita yang di luar itu disunnahkan untuk siamu arafah di puasangi hari arafah ya, lolongat tuh siapa ya masyaallah muslimin rahimakumullah kutila ashabul ukhdud jadi ada kutila lu'inah yirpung Allah taala angka tauna laknat kega naruna laknat ya sangi ashabul ukhdud ya para sahabat-sahabat ukhdud yang membuat parit jadi saya tadi memahami maka ada angka ada parit itu kan agasan ya semakan sam jebakan sebetulnya kalau ya rege irupakeun pomanya untuk mensiasati supaya kita tidak cepat terkalahkan dalam peperangan. Maka buat itu perlindungan ika iro ke sana buat parit ika iro kemudian kita turun di situ ya ini adalah suatu siasat juga ini satu siasat perang sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal ada perang dikenal dengan nama perang handak perang parit nah, tetapi ada parit di sini yang ternyata yang dibuat yang dimaksud di dalam ayat ini bukan parit itu ada parit yang dibuat oleh orang kafir. Ya ashabul ukhdud asyaqqu fil ard nak iiro tanai ya agaro akatan nak iiro tanai meloi natarung aju ya kayu dikumpul banyak kayu di situ ya apa katana supaya nantinya kalau kayu itu sudah banyak kumpul situ dibakar. Sesudah terbakar kayu itu, maka orang kafir waktu itu mau mengazab. Meloina sessa tomatapai. Maka dah melo kugal lisu kafir, ya tidak beriman, atau kamu tetap beriman lalu saya lemparkan kamu ke dalam api itu. Nah, ini yang diinginkan. Jadi dikatakan ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Ya, an-nar api, badal istimal dalam istilah bahasa Arab adalah badal, ya, yang mencakup istimal. Dhatil waqud, ya, iro pari tadi itu memiliki bahan bakar. Bahan bakarnya tadi adalah api. Ya, matu qadubihi, apa yang bisa menyalakan di situ. Idhum 'alaiha, ya, idhum 'alaiha nakirul, yang berada di sekitar parit itu adalah ala janibil khudud al-qala al-qarasi, adalah pemuka-pemuka dan orang-orang kafir berada di sekitar parit itu. Ku'udun tudangi wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin, dan tudangi duduk di sekitar parit itu menyaksikan orang-orang mukmin diazab. Kenapa orang-orang mukmin diazab? Ya, karena waktu itu likillati, karena mecet demi dan mau dijadikan murtad kembali. Nah, tetapi apa yang terjadi? Billahi min ta'dibihim biilqa'i finnar. Ya. Iro kafire nasisse itu salangi dengan cara, ya, ta'dibihim. Dia mengazab mereka dengan cara biilqa'i finnar, nak demparangi tama dia tangan api. Jadi kuna tikkan ni napodani maka dah melo kegerewa dia kagak mana neneta Allah tawalus ikude o dempara kino. Jadi yang mereka itu yang tidak mau betul-betul kokoh keimanannya, ai dena kedo dempara bawa nak nasang. Ya. Dan apa yang terjadi setelah mereka dilemparkan? Ya. Mereka itu lam yarji'u an imanihim. Denalisu lam yarji'u denalisu luria. Ya. Apa yang diimani pertama, tetapi yaitu Allah Ta'ala Uz. Denalisu. Mereka tetap berada pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syuhud huduru annallaha anjal mu'minina almulqina finnar. Jadi ada suatu kesaksian yang luar biasa. Agar kesaksian luar biasa, maka dari pun Allah taala ternyata ir denre tuma tepai napas salama ipun Allah taala. Agar nu sarana pasalama ipun Allah taala tu ya demparangi tama api dalam rangka mereka beriman. Nalai pun Allah Ta'ala nyawana sebelum tepar ya piye. Kan jana. Jadi pun Allah Ta'ala ternyata anjal mu'minin nafas salama itu salangi. Jadi caranya tadi, waktu itu dilemparkan masuk ke dalam api oleh orang-orang pemuka-pemuka waktu itu yang kufar. Ternyata nalai pun Allah Ta'ala nyawana sebelum tepar ya piye. Titikare. Ya, anjal mu'minin, ya, irpung Allah Ta'ala napas salamai. Ya, anjal mu'minin al-mulkina finnar biqabdi arwahihim qabla wuku'ihim piha. Ya, nalamimani nyawa irpung Allah Ta'ala. Maka dia, apa napi-napi kata ini, labak memang ya. Jadi apa yang dilemparkan masuk adalah jasadnya saja yang dilemparkan masuk ke dalam api. Ya, tetapi ada keluar biasaan yang terbalik, perbandingan terbalik di sini, yang itu watuna na demparan ero to kapere, ya orang yang beriman to salangi ini kharajat in wa kharajat annar ila man thamma, ya fa ahraqahum. Jadi watuna ero toka pere denre na demparang ero to salang ero matepar pengotala tamar pia dalam rangka berwujud jasad mati ni nasabanala ni pung Allah Taala rona tabalei attapana ria iro dende jenase ria pie iro apie lupa menre natunu mana to pasinina to kapere e captu cappu iro aturangi ribirinaru. Menjadi siapa yang terazab? Yang terazab waktu itu yang itu orang-orang kafir yang dulu menyaksikan iro to salangi watire demparangi tama ya apie na karena na pertahankan keimanan na tepat na lori pung Allah Taala. Jadi luar biasa ini. Maka terbaliklah siksaan. Irta denre to kapere mele selesai to salange. Ternyata apa yang terjadi justru yemirta kapere nabak natunu api nalalu api sampai mereka hancur semuanya yang berada waktu itu. Ini ayat membuktikan maka de ternyata pun Allah Taala qadirun ya memiliki kemampuan luar biasa. Ya wa mana kamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Jadi ini luar biasa ini, maka ternyata pun Allah Taala ya mereka itu mau menipu orang Islam, menyiksa orang Islam, ternyata lena mi pale isessa. Nasaba apa sama nesessa itu ni rupung Allah Taala alena riongkan ade ni ala nyawana. Sessa pato. Yakian orang Islam waktu itu terbakar tetapi de penatap pariapi nalami menipu Allah Taala nyawana. Karena waktu sudah masuk, sudah hampir masuk waktu Isya, ya mungkin inilah yang kita dapat kaji malam ini. Ya kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala, kalau ada salahnya itulah kami manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Kunikapang upagangkai ya dengan ucapan nun wal qalam yaum asturun basyiril mu'minin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan siraman rohani Islam yang sudah disampaikan tadi oleh Muhammad Nasakas SPDI dengan sudah membawakan surah Al-Buruj. Semoga saja ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan simpatisan susia sementara sekarang pukul 6.05 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mami Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Kasih, apa kabar?
5: Baik.
4: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.